0: Oke.
1: Okay. Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anai mu tai ben. Jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai tak ben, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on wil bahai.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu tai ban. Jaga. Ane suruh nai ke kopi kamu. Ane tai ban, bahwa nai akan sang kutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on man bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kwe at kwe chai nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasah bahai jika hai nap thứ kubui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.